Checa el Queen, checa el Is. Sagón King, tu Is. Lisa Canafra, Ángel, la Papa. Saliste a vernáculo de Dios. Tu otra cuello en inquil. Sachamila na aj na chatel se la iglesia. Sachamila se la silla. Jabantin ya aquel. Aunque se canta en arata, cuchima, clisis, palto, toco. Mare anchal se cuapira a ti, la que chapaba. Malachal gas, ya aquel se canta en pipaba. Aunque se canta en arata, culta, satas. Abichibus. Bila sa skaba ni Queen liis sa kacha kibri ini kwa diyom mi ananak sa atol na istilya kakwa. Sekta na bili Queen liis linaktaki rex Queen ilal. Sekta na bili is linaktaki rex Queen ilal. Kwa kling sa kakwa. Kwa kling sa kchana kwede kwa diyom. Ulak relikutang nak oso relikutang lirutipot. Redating atas tau li pelome, chikwar chikilang salakutot. Inkaninaw karulag anghel na sa kwan. Balaat ni pastor, balaat ni kopastor, balaat ni nagkakamok relilektura sa iglesia. Balaat at chalak ni chanel, balasag agos penemlikya utatakwan. Sa kanap ni Kangkel. Sa likutang kinometro. Sa tatana ni Kangkel. Marahlat ang dyan didiakon mo. Ang siyam. Ika sa tsoy ni Kangkel. Skuat si Kilang. Terlibelo me kwarantat. Li Jesu Cristo. Ika ninaw karulang Kangkel. Kodyo ko ti Stiaban. Kosasat. Sekosnya Kristus Angel bersakan nafsat. Ada kuan tinggi aku takul di jaktana nak tersuci di jaksa kuat. Kita siapa lah kecak paman ini? Kuaran kecik. Utam aku tiang tanah si. Mare ancal joke kecak nak terbis kokok. Rabila. Ela kuyum. Kul rabin kil tiskunin. Lok manak laat. Laat man sa oslat sa ansalat o laskuhat ko si Kisalis Temple ni Kawadyo. Kamla ko sa kini. Kamek na ko kalan. Porque sa lako chotos kunilika si Kiyapa. Aleluya, Espiritu Santo. Aleluya, Espiritu de Dios. Sa kwekasis o likwing klis sa liro chotos. Hermanos, amigos, nakikiyabak, sarating hindi ko ba Diyos, tohbar sa kanil kista limang kanakuan. Laes ni chokes sa bingke sa limikrobus, laes ni chokes sa bingke sa li, sa likunak ni finka. Laes ni chokes sa bingke, chirulitul, chirulitata. Laes ni chokes sa bingke, aran sa limerkado. Sana kele kwa Pastor Enrique. Nakdirati ni kwa Dios to chokoban. Lisolban lirati ni kwa Dios sa dekun kabal uterikin. Hanay. Nakdokas ulbal nabal ni kakilal lirailal lirasa sa lakun kabal. Ning anak ang eretan na ni kwa Dios to chatinag agbigin. Mare anjan lagu kabal aksulak di kwa Dios sekuatin ang kin. Mare kwang hunak rela kwalal aksok sok kwa Dios seku. Barakla kwa bing ting aji kena ketru sok kwa lagi berikin. Barakla negosok aji kena ketru sok kwa kli. Lijahel kulak kulak aji salekul sekarin salerucot. Anak kwan kwa kli. Kwa kli sana keli rati de kwa Dios. Ligagwa docha tinak. Helon chak jireli templo. Uikwan aran lisik sa ilo kakwe. Magere kakikin laat sikilo. Sulan chiskap. Helon chak sa li templo. Sumanak laket sa

Ten a mente Jehová Dios. Nake Nabal Nabal Israel Salepo Shashaba Linima Hual Dios de Compoto Salisantilkisa. Pocaut Naxalihonala in Parsatan Nakataliman. Bakwangkat sa kan sa labinik, parsakan kwangkat sa latrawa. Sa liloklak ko na lain, lain di ko a Pastor Enrique, litis kamakwin.

Pag nechiho kayin sa kahil hermano, sud hermanas, arana ka bantyo siyere na kanikik itchalibo ko marano kweteng a, chishbere si kililok lak angela im. Pag nechiho kayin sa kahil aran sahib sa bicho laran tamarindo uno, hermana Josefina Che, arang kulchinum tena sa ila lachol hermana, pag nechkinash kechinum tena sa il... El hecho la isli hermanas la isli na pej aranas yechi hoca inzakanik echinum tejenas sa ila libres ol salihun hun chinaje parkinike talimang yo kepchabin chiruli lok la jonala in okana chihoca inas yechakan aran zakan nashke echinum tejenas sa ila libres ol el chabin na pej hermana Dolores Kaal Aran Santa Amelia Sayache, Aran hermana Dolores Kaal, Kulchinum Tejena Seila Lacho Nashke, hermana Josefina Che. Ogana Kitzakal, Pancho Shachi, hermana Liseila Lichol, Li Mama, Li Pancho Shichakunak, Rajral Kutang, Nanakat Pokokchak, Ogana Kinanakat Kwapili Radio. Unilig na katokeng chachikateng angkil sa li orasyon. O kanachiho ka intzakal, o kan hermanas, harasek ul, chinum tehenan sa ilalich o nashk hermana Josefina Che. Parkisa sa lich ol, chishpanung kil, sa lich ol, chirapin ki radio felicidad. Abanan hermana, aranchoko chishkeba retal, Makak anakataw lipich linakapatsak. Abanan choko chisikpal chirishaan pan nagosyo chirapingkil. Lilok lapich linasye incomparable amor de madre. Atas kepa sa ila lecho la is lihunghong chinapeh. At yalipar nekestalimang chiru lilok lahona lain. Rapingkil radio felicidad.